bekano enu a ana ubenya eya semu onim se trokonkron mpoka se dia mode mano aka no enu a na me asafurade meye edi amamu enja no pa mebusa wo wo sora no pa yi